0: Ke kaimba ke kota chika kumia zaki na msatweze nchaba kaita kabaka wa Buganda. Bamu kaita Andy Rodney wa mune raza simante. Kadugene kaimba kadeko.
1: Eno bato. Batu yobu imba musatu. Aba imbi basatu. Musande special.

awulirizo mulundi oli kuredio budwe yomuntu wabuli jo program tumusinze. Dachika zino ziri tano zakaita kusawa nya